kabayangara balaya yang sips na istira help maimo na ya. Tingke pali mananikumi banira wan papaskri ka karne kira na yamne maimon bia naiwa deka yohka deka ban kaya ra ban ka bia. Aisabe, aisabe.